ke dumedise retlasen ke tle ke dumedise le moretsi ke re dumelang mabitsong a mararo bitsong la ntate lamora lamoyo hallang ntumele ke bule dikgoro gobaneng o teng yo monwana o mosupileng yo tlatlang a bua ditaba tsa morena re ketle fela ke tsetsela ke memele ba botlhe ntlong ya morena ba tla utlwa seo morena ba laelang sona ba tla utlwa ba tla nka seo morena bang fang sona ka tso e le gore o teng ya tlhokang go memelwa ka mogare ga ntlo a tla o fumana seo a na ntse a se rapelela o ka fumana o teng ya ntse tlhoka dijo tse di kgorisang o teng ya ntse tlhoka metsi a bophelo mosebetsi wa ka ke o memela o motho yang

Batswana, yo bua nyo ke mponang gom master witness radithotse a ke tshabile. Re dirile pina a makanyane re lebile dintlha di ka nna pedi. Ya ntlha, ga o ka reetsa sentle pitse ke zebra, mme setlhopha sa rona sa lehatshe la rona ke zebras. Ke ne ke mpa ke sedimo sa gore batho ba itse gore dipitse ga go tshamekelo mo go tsone, e hohora meno ha e lebagane le gore e ka hohora meno, e roba dikgopo ha e lebagane le gore e ka